sa get pa ni fia de rentes program pulangin na chut pin di program po prachukan po min hakima bano medium wise na fm channel ni gadi akashwani kalkilin.